Phungkaham jatuhnya no hai na hai. Tini ni opan dao lamsok firo hambalai no kananta tok tang sya rucca mung bai seng tini ni panda no ceng lai na ojara o kok bura kok thai bai khol jak je panda te ingnai rucca mung hindi rucca mung norok to mung rucca mung kanana ni hingge ojara hindi rucca mung kanai manna 0381-232-6255 okok tuk number o au tumhari siba hambalai kananta tok kanai tong ni ani lagi o tong ni

0: tam problem tong na ngano shadi hene bobai ka ham kai miliwi tong na ngo thang tini ro go jeng chudu borok bin dol bai thang si ton mane tor khata bu khani ya kar nani ko gya o jagan joton chlai dera u sang nai la buji do phani boro rok no borok buma bu phabai sob somoy no yak rom lai thang lai sin boro rok nai la sob somoy no phiok jak uras abun bagin sin ite bo jeng jan nok jaguta hinke o ma song tabu kital generation is a mashong no sanamu zungo. Borog ringya obo haya. Kintu baksa baksa to belaino mane buni tani dependent pura. Tishun tizani tini. Ang nuk mani kaisa sarai mane buma bufa educate no. Pura tishun tizano ya parari wu. Kintu nizi bu purungui. Mane onto to primary level jora pano nizi purungui. Tishai foundation kaidina nangu. Ocherai, Mobai close bong night, Porasuna Boka Hamang night, Manebo, Shak Sak Boka Hamway Banshee with Hangman night. On some way, Master Baris Mitundi Peka, the Arotamung Tong, Tam Kaitong, Tekunushaya, Obo Haking Yabli, Mane Nizibo, Mane Tam Hangahangai, Gudali Tong Nani, Mane Abosudu 1 year, Sudu Porosi Mantangaya, Win Bobby Shotobo, Mane Busabai Bumani, Coops Hombre Boka Ham, Anti. Man nani bagita. Nung rom di bayre doko baksa pori dong. Sarai pruno hostelo di hoka. Hindu ocherai bo bumane ador. Bupane ador maya ngay bo. Tak se hasal di tanya di ba. Obo hai kai. Hindu seng je pru tongo. A pru pano borono. Urang sak ni shomoy no borono di hui. Borono bekano paina ni nangu. Hai kai kuno borok. Bezuang laki ni ang kakayu ta.
1: Abo no tek siya nung je hamzak mani kok samani. Hamzak mani rena ni nangu. Jadi non bujuk na nangai je cengno no hamzaku, neng hamyang teng cengno bunaya, tapi neng kaham engna ni bagai nono cengki cema hanai, nono mas hanai. Okok nung bujir na nangai, jadi ro bujia abah hiling ya, jorau kisah korang tori mas halayo, nangkangke ba pungsa pungni, jadi nung man mabu, jadi nung bukangke no cayangi tangom hai boya.
0: Abu haya, angkai. Neng bu budi maya bukaida. Mane neng tam ni bagai obok lagi na nangka, neng jepuru bu mabu. Panggung apa pun nungsai mana nung, engkau apa pun je perlu botak saya sensing nung apa pun mana saya di, nung je muti-muti ing tong mani, angin apa pun saya angkai nung obah ing tangkamu, sinema bawa sungguh-sungguh nung obah ikan tubu, mana tabuk angin je musuk klay di ikan nung sung nong ni thani tibu asau, nung sung nong tibu kahamkai toni nai, apa ni bagi nung orang nung obah iklayu, nizi saya kari, mana kainnya kari sung busanu nung bebak ready ya tu ba, ini okok robo nung sana nangai. Mana je sabon tangkai norok saya kahamkai tonga nangu norok kaham tonga ni sini kagusangu abu haikai masa mana family siar abu kailan nangu mana sengze mohai seng nono bersuk asawi tong neng korok sa opis sarang kahamkai neng korok sa kaham borok kahamkai sini onek shon manang nai jaiti gusti abu nono hamzak nai abu hairo je kelarok panu tengi mani pegai je sabon pegai kahamkai seng wono ada sabas ni mau belain nok hamengka. Aku rok saka angkai beli, jadi rok bo, tapi ni khabasa wo, angkai abu hai nota.
1: Abun bagi no, je cerai rok no, je kaham bobo, abu burung no sana nangai. Ti korok sa hamyang itu angka, je ok hamyano jeng nori tongna nangai, ok hamyani haksalo tongna nangai, ok ok no sana nangai cerai no. Kebang ma cini hoda rok kebang ma pati ma rok no burung no sai kenai nangai, je om hai mahai pati mani oroni jeng haksal ke tongna nangai, angkai kebang ma tongo je cini khlay thai, nukungu simia, hoda o je khlay thai tong ma rok no bo jeng oja gawo jeng korang mati sanai.
0: Aau, abu cie purun ni simino jeng mana tatal kokta sadi. Tomu hemeda tongli oborok sai to yende ba kintu obor sama simbai bongia
1: khai phorogo
0: practically borogo khai phorona nangnai je mohai mane onnaino sing protibat khaina nangnai saya jinis songlo sing sanani obono no no sikkaniti sing obono no phrangtona nangnai oro kintu buma bu phasimi siri khogoi sai to ma bongia nini no gana gini ni borogo jotno mane obono toi saktana nangnai jodi unnoto des Kaisa kaham haste senamna nihinga hangai. O des ni social worker ro borok bo jotono jereruni sal psychology tui obono bo awareness khai ke hangai. Tebo kahamung na henang kha khayu. Jererono mane tebo mane encourage mulok borono khai ri ka hanga hangai ta. Emne khai bo tongu tabu jererongni school ni jererongni bagai bo drug awareness program ro khub mane abono tur jur khlai khai tong jagu. Hingai bu mabu phasong se abo ringnok rogo ritimoto rohona nangai মানে কাহাম নাম বুফাম কাহাম হুঙ্গাই জিনিস নিবো

0: ินตรงสมุทรใดจ้ะ
1: อาบุนน่ะชื่อได้เนา
2: ะอาบุนมะสังมาได้บ่หินตรงนั้นนังเลยมะสังมาได้บ่หินตรงนั้นมกุลกะดลมันหินตรงนั้นเลยจ้ะกูก็บ่ได้ชื่อมานุษย์สบตะวะมกุลกะดลมันหินตรงเลยนังจะไข่นะมุสุมานะตามรายดงมาอย่าเลย
1: อาบุน
2: อะเฮยดาเอ้ยงั้นตาบุกเตไทชะเตบ่นรกมลังซาวะนะอาบุตบรคังเลยแกเปละคังเลยตามบาโอ้ยเจกามินีรายบะจงดิริกริดา
1: บรง
2: อามรนอกสิทังเอบงอกราอามรสิซะลาบิบริญไกดิ
1: Barangkali susah lu accepted barang ni.
2: Susah lu accepted ramo. Barangkali khodani khodani naga tamkai bana tagmat thamrinya na khodani khodan no. Khodarong nta tagmat thamrinya swad mai khamri khinya hangka je kai jeng mangka.
1: Abo je abo kelaisan hni mana tengah abo. Jadi abo itu kelai atau so na abo buting no omota bisi kemang mah hazar hazar bisi romi ni barang omah ke obo kelai kaya.
2: Tabuk hasan ni ya.
1: Mungkin tabuk betul ki abo hai joli tong na barang ni na cengki abo hai nu tabuk bunu ko tabuk ni barang ko.
2: Tabuk tong na kita ni cah tong ya kay tong ya. Kuzat tu yang thana cah kita tabuk tong pano amo thinango amo tei tong la kuzat tu yang thana. Abang thana bo kong na hai cah. Karena barang to tolak bo angkuri able cakau nak. Ha mokol thapla.Kibla, itu sabtunya mokol thapla sili tonya, mokol fiyogo, kacang mokol kacang sal pohor bay bunyunugo, ayeda.
0: Mokol fiyogo, mana nongkacang?
2: Angkai tabu, angkai sana angkai tebo cang saimano, bong ni bisingota. Zala kajak, mana besai ganang beri, te bihi ganang zala. Borok bo, hamzak lay mano. Hamzak lay ke borok bo?
1: Mana bihi besai tentu tei furupano.
2: Ayat fiya mano.
1: Bakal
0: tangan mana ni? Wan cukup. Bakal lagi tangkal.
2: Borang kau tungtu sih? Tungtu sih bro.
0: Kalau ni bihik,
2: tak kau faham tu saya hamzah.
0: Hamzah lagi, kailai mana?
2: Kajian nak khabo song mana? Kajian tu bila mana? Eba, up kajian nak khabo song gay. Rangsi baru, sekarang ni kahinca. Rangsi baru, shod darong no. Hangkai borok tu bisa? Kajian lagi mana? Hangkai wan song lagi. Ramdi.Tabuk semal juga, hadar juga muti bong tu, ramu bin bihe boy bin bersih hamzah leh beri cila hamzah leh iman. Piaba semal juga siya, semal tu arong nang ya mana? Apis hamung tu beruk tangan ya.
0: Hamzah
2: tu
0: tongkan kiri, tongkan
2: tong. Tongsuri tong. Lokono kiri.
0: Semal
2: tu
1: dia hada. Abu, apun abu susah ni bay, abu accept kajak nae. Jokun boru ni rai, tongun boru ni cokdiri
2: tongun
1: ni, cok ni berem ni, boni je.Okara tu mae, ah okara tu mung omahai kelai pun boleh accept ke nak angkai, apun kena abon susah itu call payah abon, abon bin khodau call payah abon, ah call tu mung rider bay gothogya, orang kubun dofa tu mae bay orang kubun ni rider bay sini je barusan ni rider tu mae, ah rider bay tu mung abon consistent grey angkai, inconsistent mung jauh angkai, jeng apun mae nai ni je mae ubu mae wan sunai jeng abon tu ni.Jadi sehingga abang tu amke nargai tonai abang.
2: Nargai tonai.
0: Sehingga abang bahagia
1: sehingga bahagia sehingga
2: kibinai. Kibinai.
1: Abang tu sehingga abang mana ini?
2: Pih abang mesti mono le angle mokol kahamai nasi dia. Bihi gerang besai gerang se bin bihi buat bin besai khalai thana ni. Kita kerja nukung kanya gay. Rang ponro tegar kering thang.
1: Abang tu.
2: Sehingga op ponro tegar bo us sekarang ni bihi abang sekarang besai bongaro thang muda.Ponro tegar ponro tegar tris tegar. Aro ponro tegar thangga tegar siaro ponro tegar thangga. Hangkai no.Kai jek lain mak. Hanya ramde, abtui tomong, ot tomong, tabuk je sabota tabuk je soli tomani. Oru rogo ceng, amno gosi zaman.
1: Ana, abotu mudai na. Abotu ceng ekothai na ceng. Seman abotu ceng gosi dia. Je ekto sabbo, ekto civilized, ekto society. Kuno dino ceng hamia pasin tu thang dia ceng. Ceng hamia boh na ceng encourage remia ceng.
2: Remia.
1: Ceng mas sana je ceng hamia tomani kibin na ceng tamu ke kahamlam thang na.
2: Kahamlam thang na.
1: Apa sesini mukho mana apa sesini udesho na.
0: Borong ni tu fa tong pano apa bela na hamia ni ceng puno ke boleh na. Apa sesini hoda ni borok tu sebab tu dai dai tu.
2: Nai ni apa he?
0: Borok bosong borok ni kopjak mana
2: kan? Borok hamzah lain masih prodan ya. Bukan ka? Rang ponor teh dekai je. Bempang masih kaki kiman. Hamzah mac kerei, matam lain mac kerei, bersabuti maya do ya kicu kerei. Rang ponor teh apa injatok kaki kiman. Abu komersial no kelai ya damo.
0: Rang
2: no sitor jaga mo.
0: Kalau nak kong kanan tu bela nak kotor, tang hingga ceng borok tu faro. Jadi lang mau je tangsung ni, bagi nak ceng nukung kau, sabu tu kau. Jadi ni ha, kujukuti sana ni, jadi tampil bongsono tu kotor kainan ni, tu faro kotor kainan ni. Oh jaga tu ceng tahu, ani bu sabu tu nukidu.